0: Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
4: Jadi pas siapa, Pak? Seskap.
5: Pak Seskap.
6: Apa katanya, ya. Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
3: doain aja pokoknya, insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tosumudara untuk Indonesia.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
9: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
8: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
9: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
10: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
9: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
4: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan Benang Bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
4: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
4: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
7: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu pologri yang 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kami ajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini, dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini, dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini pemirsa. Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
0: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya? Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini? Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Reja Shah.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Reza, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Salam juga dari Jakarta, Pak Reza. Pak Reza, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya, apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari 5 negara di DKPBB. Bagaimana, Pak Reza?
3: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus menjawabnya dengan refleksi diri dulu dong, yeah. Bahwa kita punya komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip 1000 kawan itu masih sedikit dan 1 musuh itu terlalu banyak ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008 dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Oke, kita akan berhadapan dengan anggota, dengan apa ya, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah nyaman itu berada di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Oke, kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju ya, dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita kan. Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini, apa yang kita, hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Yeah. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Oke, walaupun kalah tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Oke, kita menghargai.

0: juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini.
1: Ya.
0: Ya, karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misal begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia itu kan budayanya adalah budaya ini apa, budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin.
1: Ya.
0: Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar penduduk, itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk apa, untuk reformasi PBB. Dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali, ya. Harus halus, karena tentunya negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Nah, tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali, ini tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap DKPBB. Dan ya, sekarang kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
1: Nah, sebagai negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilih kan yang kelima kali kalau begitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
0: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti yeah, masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun kan. Di salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home, kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Nah, jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. Misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia, tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa di 17 items SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank dari Bangladesh, itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ya, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
1: Ya, nah Pak Reza, melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri, melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dengan perkembangan seperti itu, kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya, tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB sebagai anggota tidak
0: tetap. Terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu.
1: Yeah.
0: Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan.
1: Yeah.
0: Nanti puncaknya bulan Desember, dan 5 bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dalam suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Jadi pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan

0: energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Artinya yeah. Pak Prabowo ini presiden kita harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat ya, mohonlah agar gas itu tetap jalan terus. Kira-kira begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buat kan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan hal resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut, dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup, nah, kita tambah terus. Untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor begitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis, karena Inggris dan Prancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Prancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Prancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari Prancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia, dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia. Misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya. Tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh, dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik, karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
1: Oke. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekali lah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
0: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan. Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti misi kita ini. Mulai melihat bangsa Indonesia, kemudian

0: tot.
1: Artinya pastinya begitu, Bob. Pilih besar begitu ya potensinya ya.
0: Potensi besar dengan tidak negara lain juga karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo Pasifik. Untuk itu kita harus kita berpikir mau kita tepat kita harus berong di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan Afrika dan ini kasih 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Ya. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja. Itu tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, saya belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia.
1: Yeah.
0: Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Tapi bagaimanapun, Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ. Bagaimana yeah. semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi, politik, secara sosial budaya, dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut, bisa ataupun KTT kerjasama selatan-selatan.
1: Yeah.
0: Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide dan tentunya kita sadar baik. Bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing. Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Reza.
0: Selamat pagi.
1: Pemerhati hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di pagi yang cerah ini. Pagi yang penuh berkah di akhir pekan ya. Dan weekend ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu pendengar. Setelah sepekan penuh kita dengan rutinitas kerja, ya bersekolah mungkin ada yang kesibukan dengan kesibukan lainnya. Dan akhirnya tibalah kita di akhir pekan yang mana ini adalah waktu untuk kita rehat sejenak, menghirup udara pagi yang segar sambil menikmati waktu bersama keluarga, bersama sahabat, bahkan me time juga untuk diri sendiri pendengar. Dan pagi ini mari kita isi dengan semangat yang baru. Jangan lupa bersyukur untuk semuanya atas nikmat sehat dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan untuk Anda yang mungkin pagi ini masih dengan aktivitasnya meski ini adalah akhir pekan, tetap semangat untuk semuanya karena setiap langkah kerja Anda adalah kebaikan. Dan untuk yang sedang santai di rumah mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, kami akan temani Anda dengan sajian musik pilihan yang pastinya akan membuat suasana akhir pekan semakin ceria dan semakin indah.

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, enggak lihat ya, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya, lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, Arsa dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kok tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak?
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa de pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ada baru kok, serang ngobatin pasiennya. Besok hari ke air deh.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Nope.
1: Eh, coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kendali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman.

berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda tetap bersama kami di dalam setiap siaran ini sehingga tidak terlewatkan dan ada hal-hal yang baik dan penting untuk disimak. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar yang selalu semangat dan antusias.
1: Bukan main, sudah semangat, antusias. Bapak masih terus semangat ya?
2: Wah, ini jadi makanya saya sangat bergairah kalau sudah urusan dengan program siaran ini karena ternyata banyak peminat, banyak orang-orang yang selalu merindukan siaran ini.
1: Apalagi kalau bertanya tentang macam-macam pengalaman Bapak yang ada di daerah-daerah. Lowong Jawa kok pergi ke Sulawesi sana.
2: Iya, iya.
1: Udah gitu istrinya orang Ambon.
2: Lintas budaya.
1: Lintas budaya. Ya, topik atau pembahasan kali ini kita bicara tentang sulitnya kesetiaan di zaman ini.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kesetiaan kata ini mungkin menimbulkan perasaan haru dan romantis bila dibayangkan. Tetapi tidak mudah dilakukan dalam kenyataan hidup. Ada banyak kenyataan menunjukkan banyak keluarga retak karena salah satu tidak setia. Pekerjaan terbengkalai karena petugasnya tidak setia pada tugasnya. Organisasi menjadi kacau karena ketidaksetiaan ditukar dengan kepentingan pribadi. Pak, benarkah setia ini sekarang sulit?
2: Ya, Bapak Ibu pernah dengar lagu ya, kemesraan ini. Janganlah ternyata, cepat berlalu.
1: Ternyata Bapak penggemar lagu juga.
2: Ya. Ternyata kata kesetiaan itu adalah bahasa sebuah kemesraan dalam kehidupan keluarga. Salah satu yang menjadi kerinduan dan keinginan dari seorang istri terhadap suami itu ketika mendengar tentang setia. Ya, kenapa? Ya, karena kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Sesuatu yang berubah itu berarti dia tidak setia.
1: Yakin.
2: Artinya kata setia itu artinya tidak berubah.
1: Oh ya. Gitu.
2: Makanya betapa senangnya kalau seorang istri itu mendapat suami yang setia. Berarti dia tidak berubah. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita pahami, kesetiaan itu adalah sifat yang bisa mempengaruhi sikap seseorang menjadi loyal, teguh, dan tidak berubah dalam mendukung atau mempertahankan situasi seperti hubungan suami istri, prinsip kehidupan, atau keyakinan spiritualnya. Bedanya antara setia dengan komitmen itu apa? Nah, seringkali ini ada satu perbedaan yang perlu kita pahami secara benar. Setia itu lebih menyoroti kesetiaan atau ketaatan yang sifatnya stabil terhadap seseorang atau sesuatu. Sementara komitmen itu lebih menekankan pada janji atau kesepakatan untuk melakukan atau mempertahankan sesuatu. Meskipun tidak selalu bersifat emosional atau batiniah seperti setia, dalam konteks hubungan seseorang bisa setia terhadap pasangan mereka. Sementara komitmen bisa mencakup janji untuk saling mendukung atau membangun tentang masa depan bersama. Okay. Kalau dia sebagai suami istri contohnya.
1: Oke, okay. Berarti kesetiaan itu bisa juga berhubungan dengan orang-orang yang punya binatang piaraan gitu kah?
2: Iya, bisa.
1: Seperti anjing, mungkin kalau kucing saya kurang terlalu ya, tapi dia juga setia. Nah, komitmen gak bisa diterapkan kepada binatang-binatang ini kah?
2: Tapi kalau orang kan katanya, wah saya punya anjing ini setia sekali.
1: Tapi
2: bahkan malah ada video itu ya, yang di Jepang atau di mana itu ya.
1: Di Jepang.
2: Ya. Ketika itu anjing itu selalu menjemput tuannya pulang dari kerja. Karena naik kereta api, selalu dia di pintu gerbang kereta api. Tapi satu hari ternyata anjing ini tidak menjumpai tuannya.
1: Karena meninggal.
2: Ya, sepanjang hari. Nah, ketika tahu bahwa ternyata tuannya sudah meninggal, walaupun beberapa hari dia tidak pulang di situ, kemudian dikasih tahu kuburannya, ya, bahwa ini sudah meninggal. Nah, satu waktu ketika dia dikasih makan oleh nyonyanya, gitu ya, istrinya, satu paha ayam, dia ambil, dia gigit, dia nggak makan. Tapi dia bawa itu sampai ke kuburan tuannya yang sudah meninggal itu. Kemudian ditaruh di atas kuburannya dan dia tunggu di situ. Kemudian muncul pertanyaan, sedemikiankah bahwa anjing itu bisa lebih setia daripada manusia? Nah, itu akhirnya memberi sebuah gambaran, seharusnya nilai kesetiaan manusia tidak boleh rendah daripada kesetiaan binatang yang hanya punya naluri atau insting itu. Ya, itu memberi suatu gambaran. Kalau binatang saja bisa sedemikian,
1: seharusnya
2: manusia kan punya nilai yang lebih tinggi. Nah, makanya ketika saya bisa membaca itu, aduh ya, memang kesetiaan itu harganya mahal.
1: Ya.
2: Perlu pembuktian dalam realita hidup, bukan janji-janji bulan madu tinggal mimpi katanya gitu ya. Jangan sampai janji-janji bulan madu
1: gara-gara gak bisa beli sepatu. Ya, Pak, ciri-ciri orang yang tidak setia itu seperti apa?
2: Nah,
1: kita
2: ciri,
1: tahu sih orang
2: iya,
1: yang
2: benar,
1: tidak setia
2: tuh. Biasanya orang yang tidak setia itu biasanya tidak konsisten dengan ucapannya. Kenapa? Ya, karena mereka berarti tidak stabil, tidak konsisten, ya. Sehingga dalam perilaku dan dukungannya terhadap ucapannya, perkataannya itu hanya sebuah apa itu basa-basi atau retorika semata. Ya, yeah. Makanya ada yang disebut rayuan gumbal.
1: Wow.
2: Ngeri itu dia ya.
1: Yeah.
2: Mulut tak bertulang.
1: Yeah.
2: Memang kalau mulutnya bertulang enggak bisa ngunyah.
1: Taruh aja tulang ikan.
2: Ya. Nah, yeah. Yang kedua juga ternyata dia memiliki sebuah pola hidup ketidaksetiaan secara emosional. Ya, mereka tidak memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap orang atau hal yang mereka anggap sebagai sesuatu yang dipedulikan. Dan mereka tidak mudah, tidak tergoda oleh pilihan-pilihan yang lain. Jadi orang yang Ciri orang yang tidak setia itu biasanya memang dia tidak memiliki kesetiaan secara emosional. Dia tidak mau terikat. Dia menikah itu cuma janji saja. Komitmennya baik suka maupun duka, ya, sakit atau sehat, kaya atau miskin. Itu komitmennya. Tapi itu akan diuji oleh waktu apakah dia setia dengan ucapannya apa tidak terhadap komitmennya itu. Nah, biasanya kalau sudah, wah aku sudah tidak cocok lagi, pernikahan seumur jagung atau seumur tomat kah atau cabai kah. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak punya ikatan.
1: Dia mesti belajar dari anjing.
2: Nah, itu dia. Dan juga dia tidak memiliki suatu standar komunikasi yang sehat.
1: Ya. Ya,
2: biasanya menuntut, kemudian memaksakan kehendak, kemudian juga tidak bisa menghargai. Sifat komunikasinya itu hanya monolog searah, maunya didengar, tidak mau mendengar. Nah itu dia. Nah itulah akhirnya orang-orang seperti itu memang nggak punya hati untuk saling mempercayai.
1: Iya, pendengar, jika binatang seperti anjing saja setia, sampai ditungguin, sampai dibawain makanan, padahal dia nggak punya apa ya, dia hanya punya naluri, dia nggak rasio. Bagaimana dengan Anda? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak, ini pertanyaan yang mungkin sudah sering kali didengar. Mengapa kesetiaan itu penting? Dan menurut Bapak, apakah pria atau wanita? Siapa yang kurang setia dan bahkan siapa yang sama sekali, jadi ada kurang setia, sama sekali tidak setia, tapi ada juga yang setia. Kalau menurut saya amati, sekarang pria dan wanita sama saja.
3: Iya.
2: Gimana Pak?
3: Ya memang sampai hari ini saya belum menemukan atau membaca atau mendapatkan referensi tentang siapa di antara wanita dan laki-laki, siapa yang paling tinggi ketidaksetiaannya atau siapa yang paling tinggi kesetiaannya. Ya, belum. Tetapi peluang untuk tidak setia,
2: peluangnya
3: memang harus diakui laki-laki lebih mudah tidak setia. Kenapa? Karena pada aspek biologis dalam ketahanan biologisnya,
2: yeah. Ya
3: itu kecenderungannya gitu. Walaupun juga banyak wanita yang
2: tidak setia.
3: Tetapi,
2: wanita kan suka pura-pura.
3: Ya, tapi peluangnya. Kenapa itu tadi kebutuhan pada aspek biologis bisa membuat laki-laki akhirnya pada aspek memenuhi kebutuhan itu sehingga seringkali jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Tetapi ini kan orang bilang masih hipotesa, ya.
2: Iya.
3: Tapi contohnya begini, ketika istrinya duluan meninggal,
2: ya,
3: kecepatan menikah itu lebih banyak memang di aspek laki-laki.
2: Pria.
3: Kadang 3 hari sudah dapat ganti, belum genap, udah usah ukuran bulan dan ukuran tahun.
2: Itu berarti sebelumnya dia sudah tidak setia.
3: Itu dia. Dan ada indikatornya itu
2: ada
3: ya.
2: Indikator. Nah,
3: saya pernah menangani begitu. Loh Bu, ini kan Bapak belum sekenap 1 bulan. Kalau orang bilang itu, kalau orang jatuh kan ada 7 hari, 10 hari, ada 21 hari, ada 40 hari. Ini belum kena 40.
2: Ini yang meninggal siapa?
3: Ini suaminya.
2: Oh, suaminya.
3: Ya, jadi makanya nanti saya bandingkan. Loh, kok sudah begitu? Iya, Pak. Untuk teman gitu. Kalau perempuan itu cenderung cari teman. Tetapi lebih banyak perempuan itu bertahan. Lebih baik sendiri.
2: Ya. Ya.
3: Itu pada aspek itu. Tapi jawabannya kalau laki-laki, kenapa Pak cepat cari pasangan lagi? Iya Pak, kan kita ini masih laki-laki normal. Oh begitu. Nah jadi kita dari jawaban itu kita paham respon kebutuhannya.
2: Iya.
3: Artinya itu peluang ya, walaupun juga perempuan juga punya naluri yang sama terhadap kebutuhan itu.
2: Iya.
3: Tetapi daya tahannya kayaknya perempuan karena dia lebih main perasaan itu lebih mengedepankan proteksi diri untuk sikap hati-hati. Karena biasanya mengatakan begini, saya tidak mau nanti kalau saya dapat laki-laki, keadaannya ternyata tidak sesetia suami saya dari pengalaman itu.
2: Ya.
3: Atau saya mau cari supaya dia bisa melindungi saya, itu jarang.
2: Ya.
3: Lebih kepada pengalaman-pengalaman pertamanya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau laki-laki itu malah jawabannya berbeda. Hmm. Ya, walaupun ada yang mengatakan aku gak mau lagi, ya ada sampai segitunya. Tapi rata-rata ya namanya juga
2: laki-laki.
3: Kita ini kan juga masih umur-umur. Gitu, daripada jajan, ya itu dia.
2: Ya, memangnya kue. Ya, pendengar, daripada jajan. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Sukamdi. Karena beliau banyak menangani berbagai kasus. Suami istri, anak-anak yang terjebak dalam ikatan-ikatan yang sangat-sangat sulit. Seperti narkotik, seks bebas, menghadapi mahasiswa yang bandel-bandel. Sehingga beliau mempunyai banyak cerita. Dan daripada cerita ini kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang baik. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin berdiskusi atau membagi pengalaman, silakan menghubungi kami di 0878-790-5829 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya punya pertanyaan singkat padat jelas. Apakah kesetiaan itu selalu berdasarkan cinta?
2: Wah, ini bahasanya sangat romantis.
1: Romantis.
2: Rasanya ibu-ibu kalau dengar kata ini itu,
1: wow.
2: Tersanjung.
1: Teranjur ya. Cinta.
2: Ya, kesetiaan itu adalah salah satu bentuk ekspresi dari buah cinta. Bukti dari cinta itu adalah
1: kesetiaan. Belum tentu.
2: Ya, itu dia. Berarti dia kan setengah cinta. Nah, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan dalam hubungan. Cinta bisa menjadi motivasi untuk tetap setia dalam hubungan. Karena seseorang ingin melindungi dan memelihara ikatan yang kuat dengan pasangan mereka. Namun demikian, kadang kesetiaan juga melibatkan komitmen, percayaan, penghargaan terhadap pasangan yang mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti nilai-nilai, keterikatan, pengalaman hidup. Jadi, meskipun cinta dapat memainkan peran penting dalam kesetiaan, masih ada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mengungkapkan kesetiaan dalam hubungan. Makanya, jangan sampai kita mengalami kelunturan cinta. Kenapa? Cinta itu kadang kalau dalam bahasa plesetannya orang Jogja itu artinya cetusan insani tanpa alasan. Nah, kita kan tidak tahu kapan
1: apa,
2: muncul.
1: Apa, coba diulang.
2: menarik ya. Nah, jadi cinta itu artinya cetusan insani tanpa alasan. Kenapa? Tanpa. Karena kita kadang-kadang tidak tahu munculnya cinta itu kapan, waktu kapan, dengan siapa dan sebagainya. Enggak tahu. Karena itu suatu prosesnya. Makanya cinta itu hanya bisa dibuktikan kemurniannya, ketulusannya. Karena kan kita tidak tahu kok mendadak saya itu bisa jatuh cinta sama dia ya. Padahal hari-hari ribut, berkelahi, misalkan di kampus itu ya.
1: Ya.
2: Kok tiba-tiba bisa muncul rasa empati, kemudian rasa senang. Dia juga lirak-lirik saja, misalkan begitu ya. Nah, artinya agar cinta itu tidak lurus dan itu terbungkus dengan sebuah keharmonisan, maka yang bisa memelihara cinta yang tulus, ada satu nyanyian, cinta yang tulus di dalam hatiku.
1: Wah, kita nyanyi nih,
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, itu hanya kesetiaan. Nah, gak ada jurus baru yang bisa mengubah orang memelihara cinta tanpa kesetiaan.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Jadi lunturnya cinta kadang-kadang kita tahu, tapi jatuh cinta nggak ngerti.
2: Nggak ngerti, iya.
1: Jadi untuk merawatnya kita perlu setia.
2: Setia.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap apa yang kami sampaikan tentu akan membuat Anda harus berpikir ulang untuk terus merawat cinta. dan tetap setia. Saya Adriana Usmani bersama narasumber kami, Pak Sukamdi. Kami akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberi perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persija Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari lucu kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persija Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama tahun ini besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Tojo Una-Una harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini. Pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una dorong penerima sasaran posyandu giat mengikutinya. Bersama saya Novian Kalung inilah Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Tojo Una-Una harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini.
1: Kolaborasi semua pihak mencegah pernikahan anak melibatkan peran pemerintah, masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat, lembaga pendidikan, keluarga, dan anak itu sendiri. Upaya ini mencakup peningkatan pendidikan dan kesadaran pemberdayaan ekonomi, penguatan hukum, sosialisasi dampak pernikahan dini, serta pemberian konseling dan dukungan bagi anak. Penyuluh Agama Islam wilayah Kecamatan Ulu Bongkar, Ramli Ismail Oni mengatakan, sebagai program nasional, semua pihak harus bergandengan tangan menindaklanjuti upaya pencegahan pernikahan anak yang terus-menerus terjadi di Tojo Una-Una.
2: Kegiatan penanganan pencegahan perkawinan anak ini sangat penting. Kami berharap instansi lembaga yang ada yang terkait dengan pencegahan perkawinan anak ini perlu diatasi bersama. Ini sangat penting, ini program nasional. Jangan hanya kita diamkan, perlu ditindaklanjuti pencegahan perkawinan anak ini.
1: Peran berbagai pihak yang meliputi pemerintah daerah membuat dan menegakkan peraturan yang melarang pernikahan anak, memberikan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, serta mengintegrasikan pencegahan pernikahan anak pada program-program kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ungkap Ramli, tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat dengan mensosialisasikan bahaya pernikahan anak dari sudut pandang agama dan norma sosial, serta memberikan edukasi mengenai perspektif hukum. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Keterbatasan sarana pendidikan tak menyurutkan pengabdian guru SDN 4 Pusungi.
3: Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat guru di SDN 4 Pusungi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Para guru dituntut kreatif menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Kepala SD Negeri 4 Pusungi Jain Manusama mengatakan kondisi yang terbatas tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan pendidikan kepada siswa. Jain menjelaskan guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mendampingi siswa agar tetap semangat mengikuti pendidikan. Karena itu dukungan terhadap sekolah dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
4: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
3: Jain menambahkan, pengabdian guru di tengah keterbatasan menjadi gambaran bahwa pendidikan tetap berjalan karena ada guru yang bersedia hadir, mengajar, dan mendampingi siswa. Semangat mereka menjadi bagian penting dalam menjaga harapan anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita.
4: Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
3: Pendidikan tidak selalu berlangsung dengan kondisi yang ideal. Di sejumlah sekolah, guru masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan proses pembelajaran. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi tanggung jawab guru untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Hal itu terlihat di SDN 4 Pusungi, di mana para guru terus berupaya menjalankan pembelajaran dan mendampingi siswa dengan fasilitas yang tersedia. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una akan melakukan kolaborasi dalam pemulihan warga binaan narkoba melalui rehabilitasi.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tujuh Una-Una menjalin kerjasama dengan Lapas Ampana untuk melakukan rehabilitasi terhadap warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemulihan baik fisik maupun mental kepada narapidana serta membantu mereka reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNNK Tujuh Una-Una AKBP Johan Syarahman menyampaikan bahwa kerjasama dengan Lapas Ampana menjadi bagian penting dari upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Melalui kerjasama ini, BNNK berkomitmen untuk memberikan program rehabilitasi yang dapat membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
5: Melaksanakan rehabilitasi di dalam lapas itu sendiri, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana ke depan. Nanti akan kami lihat lagi apa-apa saja yang kami siapkan, begitu juga dengan lapas, siapa-siapa yang harus direhab.
3: Dengan adanya program rehabilitasi ini, baik BNNK Tujuh Una-Una maupun Lapas Ampana berharap dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tujuh Una-Una dorong penerima sasaran posyandu untuk giat mengikutinya.
1: Pemenuhan gizi di Kabupaten Tujuh Una-Una melalui kegiatan posyandu dinilai belum maksimal. Hal ini disampaikan oleh pengelola program gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tujuh Una-Una, Aprianti. Sejumlah indikator menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam peningkatan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.
7: Ketika teman-teman kita di puskesmas mengadakan posyandu di desa, biasanya banyak yang tidak mau hadir. Padahal di dalam posyandu itu ada penyuluhan tentang kesehatan, ada penimbangan berat badan untuk pemantauan status gizi bayi balita. Di situ mereka dapat mengetahui sebenarnya apakah bayi mereka atau ibu hamil ini sehat atau mengalami gangguan pertumbuhan.
1: Dinkes telah menjalankan berbagai program intervensi melalui puskesmas dan kader-kader kesehatan yang tersebar pada kelurahan dan desa, seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta pemantauan pertumbuhan balita secara berkala. Namun karena malas untuk mengikuti kegiatan posyandu yang diselenggarakan puskesmas di setiap kelurahan dan desa, menjadi penyebab banyak balita dan ibu hamil yang sulit dideteksi kesehatan dan kondisi kehamilannya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun pelaksanaannya pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi Jane Manusama.
3: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
4: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
3: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
4: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide, Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
3: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
4: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
0: Mengakhiri warta berita daerah, hari ini kami sampaikan kembali berita utama. Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Tojana Unah harapkan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini. Pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tojana Unah dorong penerima sasaran posyandu untuk giat mengikutinya. Mewakili kerabat kerja 4 tugas, produser koordinator RD Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalango bersama operator Agus Unga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
9: RRI Ampang FM
8: 93 MHz.
9: 93 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu buah lagu pendengar mengawali jumpa kita di Pro Dangdut. Sore ini kembali hadir untuk menghibur Anda semua. Dan seperti biasa kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu irama dangdut kesayangan Anda pendengar sore ini bersama Riri Empana di 08218502652. Dan kita ke penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Pro Dangdut. Silakan, mau dengar lagu dangdut yang mana sore ini? Judulnya?
2: Hidup pas-pasan.
1: Hidup pas-pasan. Hamdan ATT ya. Dicarikan lagunya. Boleh dikirim dulu, silakan.
2: Dikirim buat semua jopian pendengar RRI tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut dan kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
1: Ya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ria,
1: Bayi Lebar. Ibu Ria, dari Bayi Lebar, apa kabar? Halo? Halo? Putus-putus suaranya. Halo?
3: Jangan tunggu lama-lama.
1: Oh, jangan tunggu lama-lama. Langsung saja ya. Saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu.
3: Pokoknya dikirim-kirim sama pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas. Semoga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, Bayi Lo Baru dengan satu buah lagu dari Cici Pramida featuring Farid ya dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Di belakang Ibu Ria silakan 08218502652. Pro Dangdut akan temani Anda peringat hingga kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: kita lanjut lagi di kebersamaan Pro Dangdut sore ini dengan penonton bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro Dangdut. Silakan Ibu Rukmin.
1: Resesi dunia.
0: Resesi dunia judulnya ya.
1: Ya.
0: Oke, saya carikan. Boleh kirim dulu silakan lagunya.
1: Ada Ibu Nyata, ada Ibu Megawati juga, Pramuka sana. Ada juga Ibu Koro, ada juga Ibu Pusta, ada Ibu Lina, ada Ibu Peri, ada juga Ibu Uga, ada Ibu Rasna, ada Ibu Timang, ada Ibu Koro, dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua. Kesiannya buat Bumpian bersama Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukmin bergabung sore ini Pro Dangdut Riang Pane. Yang berikutnya silakan, masih kami nantikan Anda di 0821 2850265 untuk dengarkan lagu-lagu dangdut kesengan Anda bersama Riang Pane sebelum kami hadirkan lagu yang di request sore ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bung Fian.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Bung Wardi di Fombodo.
0: Fombodo, silakan Bung Wardi.
2: Mau dengar lagunya Siti Badriah judulnya Gandong Tua.
0: Saya carikan lagunya buat Bung Wardi. Boleh kirim dulu silakan.
2: Lagu ini saya kirimkan buat Mas Bung Lapor di Dondo, ada juga Ibu Lina, ada juga Ibu Megawati, ada juga Pak Nursin, dan lagu ini spesial untuk Kup saya Fatmi. Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fombodo. Di kita ingin ada Bung Wardi di sana baru saja bergabung lewat satu vokal dari Siti Badriah yang baru saja di request. Saya masih menunggu perlukan berikutnya, lagu pun masih kami carikan untuk Anda. 0821 2850265.

0: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Selamat sore berkasih.
0: Bro Dangdut.
1: Dan saudara lagi kita.
0: Iya, apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, ada di pantai.
0: Oh, lagi di pantai, lagi di laut. Baik, mau dengar lagu yang mana ini? Silakan.
1: Lagu yang Nursin.
0: Yang mana?
1: Pasrah.
0: Pasrah.
1: Iya.
0: Oke, saya carikan lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
1: Ini ada Rupi tadi yang dibuat semua setelah ada juga Burwadi, banyak Mindi, Komodo juga ucapan yang sama.
0: Iya.
1: Ada Burang Tanda Buah. Pokoknya semua saja pendengar-pendengar dulu. Semua dan kurang sehat semuanya. Ucapan yang sama untuk Bung Lian dan Bung Prat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin yang lagi dengan aktivitasnya sore ini. Tiga penelpon dengan lagu di request akan kita dengarkan pendengar usai dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.
2: Diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang tujuh perkara. Satu, adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? Dua, ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? Tiga, ataukah penyakit yang merusak? Empat, ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? Lima, ataukah kematian yang membereskan? Enam, ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? Tujuh, ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini, dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. 93 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: 25 menit peninggalan kita bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih akan menghadirkan irama-irama dangdut di ruang lingkar Anda. By request tentunya Anda boleh bergabung kembali di 0821-8502652. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Selamat sore kembali. Apa kabar Pak Ketua?
2: Dangdut dulu dong.
1: Oh iya, sudah Pak lupa. Gara-gara pokoknya Pak Ketua yang sudah Pak lupa password. Silakan. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita special weekend. Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Luar biasa.
2: Seperti terdengar di volume suara yang begitu melengking ini, ya nggak sih?
1: Itu dia, memang kalau weekend begini suara itu jadi semangat.
2: Bung Pian mau tahu nggak sumber inspirasi saya hidup sehat itu siapa?
1: Siapa?
2: Seorang Novian Karang.
1: Itu belum request dia sebuah paten dia duluan.
2: Jujur ya, aku gak julid ya. Karena jujur ya, setiap kali melihat story seorang Bung Pian itu selalu health, selfie. Kalau bukan boxing, ya gak sih? Kemudian fitness. Kemudian jajanannya seperti buah-buah potong. Ini patut dicontoh ya. Beda kayak torang. Pokoknya torang itu makan gorengan. Ya kan, pokoknya hal-hal yang berlemak. Jadi untuk Anda seluruh pendengar RRI mau menjadi mau menikmati kemudian hidup pola hidup sehat, ikuti triknya Bung Pian Kalang. Okay. Anda bayar berapa aku promosikan Anda ya?
1: Hai. Dia seminta bayar dengan lagu judul hari ini ya.
2: Ya ampun Bung Pian, saya mau request lagu dulu.
1: Silakan.
2: Ya. Dari Jenita Janet, judulnya Di Reject.
1: Di Reject. Ya. Oke, ini lagu lawas ya.
2: Tapi kalau Bung Pian jangan reject ya. Soalnya kalau Bung Pian reject aku pe telepon, aku putih Bung Pian pe tangan.
1: Hai. Ya. Oke, silakan dikirim
2: sebelum
1: dulu.
2: Sebelum saya menyapa kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, Bung Pian, saya juga ingin menyampaikan undangan kepada Bung Pian dan teman-teman kru RRI. Iya. Besok jangan lupa ya, tanggal 4 Oktober 2026 jam 10 pagi kita anggota FC akan melaksanakan arisan di kediaman Ibu Ria di Bailo Baru.
1: Bailo Baru.
2: Jadi jam 10 datang ya.
1: Insya Allah.
2: Aku tidak percaya insya Allah Anda ya. Kaget-kaget dia, seorang Sohara dia jam 10 pagi datang. Ternyata dia ada di kebun stroberi ya.
1: Aduh, terlalu jauh itu mau pergi akan.
2: Pokoknya undangan ini saya khususkan kepada seluruh pengurus AFC, penasehat AFC, dan seluruh anggota AFC. Terbungkus manis seluruh kru RRI. Bung Pian datang ya. Pokoknya masterpiece-nya acara ini adalah Bung Pian.
1: Begitu ya.
2: Bung Pian. Lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia. Dan sebelum saya tutup telepon ini, sekali lagi saya memohon doanya kepada istrinya Om Yusno, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Sadar dari komanya. Sekarang beliau lagi ada dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ampanan di ruang ICU. Semoga cepat sembuh Om Yusno, yang kuat ya. Kita anggota AFC akan selalu mendukung dan mensupport untuk Om Yusno ya. Pokoknya semangat. Bung Pian, thank you ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan Pak Ketua ya. Sore ini Pak Buang Lakoro dengan satu buah lagu yang baru saja di request ada Jenita Janet tadi. Dan dicarikan lagunya di belakang Pak Ketua. Silakan 0821-850-2652. Kita 30 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut Peringar sore ini. Anda masih kami nantikan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti lampu.
1: Tunggu, Pak. Makanya aku ini sabar. Mau ganti juga.
2: Ini ada lagi uang 100. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualan kulit.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena kau.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi.
2: Pantu aku ini.
3: Loser.
2: Itu kau. Sekarang bicara, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uang.
4: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Arthur, Nana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
1: Semua nyanyi kan besar tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
0: Tur, mana mau menyanyi kah basal toh kak kurang mana. Mate baca itu tulisan di pintu. Habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iya.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Lanjut Jepreker, kami akan gabung dengan Pro Satu Palu untuk mengikuti berita Kemas Hari Pati Maju.
1: Poso menurun, dampak cuaca panas musim kemarau dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak terhadap pasokan air di Danau Poso. Kondisi tersebut turut mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air Poso Energi, sehingga produksi energi listrik yang dihasilkan mengalami penurunan. Humas PT Poso Energi M. Syapri dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak Juli 2026 hampir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan permukaan air Danau Poso terus mencapai sekitar 1,5 cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
3: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok sistem stok air di danau itu sangat berkurang. Sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya. Otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin, produksi jadi berkurang.
2: Ditambahkan, pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia. Mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Anju.
4: Iya, selamat sore rekan Wao Derina di Kota Palu.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini langsung.
4: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Mener. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
6: Pemerintah daerah juga sudah melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk kepuasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli Zazuli mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
7: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
5: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
4: Ya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Anju. Dari Toli-Toli, pendengar, kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri. Halo, selamat sore Fitriani, RRI Mamuju.
8: Ya, sore.
1: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
8: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027, ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
9: Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai, pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong, ya artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
9: Yang menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
8: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Konasutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia Patuju. Selamat sore Tito.
11: Selamat sore rekan Waode.
1: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
12: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
13: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
12: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
13: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia. baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
12: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
13: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
11: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Dari RRM Panah, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwi Aswin. Kembali ke rekan Rina. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke kota Bau-Bau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
15: Sore Rina yang ada di Palu.
1: Baik. Boleh langsung informasi dari RRI Bau-Bau, silakan.
15: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beto Ombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
16: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beto Ombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beto Ombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beto Ombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
17: Kami berkunjung secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Misalnya, dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini kita tuh apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
16: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani, juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
18: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah tentu berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Mengenai hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita, menekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, nah, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
16: Adiat menyebut pengembangan Bandara Beto Ombari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
19: Dan memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya N-strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
16: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
1: Terima kasih Rizka Harlina untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
20: Selamat sore Rina.
1: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
20: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
21: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
22: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang, dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
21: Sudaryono menegaskan, BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
20: Dari Kota Makassar, kembali ke Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan ya. Dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari. Menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
23: Selamat sore rekan Rina.
1: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya. Silakan.
23: Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Heldiawati Kadir.
24: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP 3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, Setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
0: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling lihat ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
24: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
23: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Ariko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
1: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini silakan. Ya, sekali lagi informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
2: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
3: Setiap hari aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. Di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Fajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
6: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. dan kita juga jual per biji mulai dari harga 3.500 hingga 4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
3: Dari keuntungan yang diputar kembali, Fajar mulai melengkapi kebutuhan produksi. Oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Fajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
6: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
3: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Fajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan, tetapi juga menjaga kualitas, mengelola keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan menyiapkan usaha.

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Oke, nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami bertugas, saya Wode Rina Musika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
6: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio Kita Sampria. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan di jelang malam hari ini, pendengar. Kemudian ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa Islami. Ucapkan selamat ikuti dan mendengarkan siaran RRI Ampana. Tetaplah bersama kami.
7: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Ragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
2: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
3: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
2: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
3: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
2: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
3: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
2: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
2: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
3: Sederhana bagaimana, Putri?
2: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
3: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
2: Ingat ya Mel,
3: apapun,
2: sungai bukan tempat sampah.
3: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Kenapa Kana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa Kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Kana tidak lihat Kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo Betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana Pendengar, dan saya Tito Lasangoli yang masih tetap temani Anda di malam hari ini. Insya Allah kebersamaan ini hingga di pukul 24 atau hingga dititip siaran nanti ya. Kami mengucapkan juga selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di kebersamaan kita malam hari ini akan dilanjutkan lagi dengan informasi dan musik. Yang lagi menikmati santai malam bersama keluarga, mempersiapkan untuk berangkat sholat isya di masjid ya. Mudah-mudahan semuanya persiapan lebih matang lagi, sehingga ketika menunaikan ibadah sholat atau makan pun ini akan menjadi sebuah kegiatan yang tentunya sesuai dengan apa yang Anda rencanakan atau ekspektasi Anda pendengar. Ya kan, misalkan kalau mau sholat ya mau berangkat ke masjid, lihat dulu ke sekeliling, ada mungkin yang kelupaan atau mungkin yang apa begitu yang sifatnya urgent, misalkan yang dicok harus cabut dulu, atau apalagi saat ini lagi bergilir untuk pemadaman lampu ya, aduh itu harus hati-hati. Nah, jangan sampai ketika di masjid nanti ada pertanyaan, apakah sudah saya matikan konfor ya, apakah sudah saya matikan lilinnya ya. Ya kan, pastikan sebelum berangkat harus dipastikan dulu semuanya aman.

dari for fans Panegara yang hadir dengan penyangkalan malam hari ini telah mengantarkan kita pada 14 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita kulik sebuah informasi dulu yang kami lansir dari kantor berita nasional. Diinformasikan pemulihan pasca gempa NTT dipercepat, pemerintah siapkan hunian tetap. Oh, huntap ya, langsung sama huntapnya yuk. Dari Jakarta informasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kasubdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh, pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah juga telah mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan lebih awal. Berton mengatakan proses pemulihan kini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi. Nah, informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di portal kami rri.co.id. Banyak juga informasi-informasi yang bisa Anda simak di portal kami pendengar. Apakah mulai dari tentang keuangan, tentang hukum dan lain sebagainya. Tentang olahraga dan lain sebagainya, bisa kuliner juga Anda bisa simak di portal kami rri.co.id.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

Selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Dalam permenungan saya, ketiga bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kualitas iman kita dalam hubungan dengan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Bacaan pertama menceritakan kisah bangsa Israel yang tidak mau meninggalkan Allah. Mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan sebab bagi mereka dialah Allah mereka yang telah melindungi dan menyertai mereka sejak dari perbudakan di Mesir sampai ke tanah terjanji. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan bahwa relasi dengan Tuhan bukan sekedar sebuah ibadah. Relasi kita dengan Tuhan bukan sebatas ruang doa dan gereja. Tetapi relasi dengan Tuhan lebih pada relasi yang intim seperti relasi suami istri. Mengapa kita harus memiliki relasi seperti itu? Sebab kualitas relasi kita dengan Tuhan akan senantiasa diuji dengan berbagai tantangan. Di dalam bacaan Injil, banyak murid Yesus mengundurkan diri karena mendengarkan perkataan yang keras dari Yesus. Sehingga Yesus secara frontal pun bertanya kepada murid yang lain, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Relasi yang intim dengan Tuhan tidak akan membuat kita menyerah ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, tantangan seperti apa yang sering dihadapi di dalam kehidupan rohani kita? Beberapa kali saya mendengar sharing dari banyak orang tentang keputusasaan mereka terhadap Tuhan. Mereka sampai pada titik Tuhan tidak ada. Sebab apa yang mereka doakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Mereka berdoa berkali-kali tetapi mereka tetap mengalami penderitaan. Pandemi yang kita alami sekarang ini pun membuat dunia seperti berada di dalam kegelapan. Tidak sedikit orang yang komplain kepada Tuhan karena seolah-olah doa-doa kita selama ini tidak berpengaruh apa-apa bagi kondisi dunia saat ini. Sekali lagi, kualitas relasi yang intim dengan Tuhan akan menentukan pilihan kita, apakah kita akan pergi meninggalkannya dalam kondisi seperti ini ataukah kita akan berkata seperti Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini saya suka merefleksikan beberapa remah permenungan. Pertama, beriman bukan sekedar mendapat status sebagai orang beragama. Beriman bukan sebatas kegiatan doa berdoa. Beriman adalah suatu relasi. Santo Paulus mengatakan bahwa relasi kita dengan Yesus harus seperti relasi suami istri. Suatu relasi yang sangat intim, yang dilandasi atas cinta sejati, yang hanya dapat dipisahkan oleh maut karena mau setia di dalam untung dan malang. Sampai di sini kita harus mengerti bahwa kegiatan doa berdoa bukan sekedar sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Kegiatan doa berdoa bukan sebagai sarana supaya Allah memenuhi semua apa yang kita inginkan. Tetapi kegiatan doa berdoa adalah sarana untuk mengenal Allah secara lebih dalam dan sarana untuk memahami
apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan melihat hidup kita, melihat dunia, bukan dengan kacamata manusiawi kita, tetapi dengan kacamata, dengan cara pandang, dengan pola pikir Allah sendiri. Kedua, terkadang kita berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti secara otomatis kita akan bahagia. Inilah pemikiran yang salah total. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang muluk-muluk atau yang indah-indah, tetapi yang dia janjikan bahwa dia akan selalu menyertai kita selama-lamanya, atau dengan istilah Immanuel. Oleh karena itu, mengikuti Yesus adalah tanpa syarat dan juga harus berani memikul salibnya. Di dalam Injil hari ini, Yesus menantang para muridnya ketika mereka mendengar perkataan atau ajaran yang keras dari Yesus. Salah satu kecenderungan manusia ialah kita hanya mau mencari aman. Kita hanya mau mencari sabda-sabda yang menyenangkan hati kita, yang membuat kita bahagia. Tetapi kita lupa bahwa setiap pilihan

Sumpah, jika hidup ini adalah sebuah proses, maka beriman pun adalah sebuah proses. Tuhan memberkati kita semua.

0: Pendengar, kami cukupkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini, dan selanjutnya kami akan gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Manten Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
11: Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutis Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih kedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak.
22: Pak Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
23: Bapak,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
24: Memang ini dikasihin.
25: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
24: dapat jatah Andong, bilang 5.
26: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
25: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
2: butuh kesabaran.
25: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Digoreskan
25: di ini, di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
3: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
21: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
23: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
23: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
1: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
6: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
6: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
7: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
6: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Masuk.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja petugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545. Juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barrel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Proyek Dari. Kabar baik Pak Yayan ya?
1: Alhamdulillah Mas Fajar.
0: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini, Pak Yayan?
1: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik, ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya. Kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel pada Oktober kemarin ya. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar, jadi tetap naik walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
0: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
1: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Jadi model ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat. Itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
0: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak? Pak Yan?
1: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya. Mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya tambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2, 3 hari ya. Tapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu Pak Yan.
1: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan itu kan sedikit ya, itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu harga minyak itu diharapkan akan turun.
0: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
1: Bursa komoditas.
0: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
1: Oh beda lagi.
0: Oh beda.
1: Itu kan misalnya beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan perusahaannya. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas. Kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
0: dampak ya, imbasnya ya.
1: Termasuk juga misalkan seperti
0: sembako,
1: CPO kita.
0: Oh CPO.
1: CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
0: Sangat signifikan. Oke. Nah ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka 100 dolar Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih. Fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
1: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan. Jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih kita minyak Rusia itu sudah masuk ya, dan saya kira itu sangat membantu.
0: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah, kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
1: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
0: Oh.
1: Di bensin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
0: Oh, minyaknya enggak.
1: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby-lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang negara non-blok. Nah ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali macam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya, kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena ini kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi, untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
0: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
1: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang prinsip-prinsip politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia.

0: penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan. Tidak hanya untuk saat ini ya, kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
1: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak ya.
0: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya.
1: Iya.
0: Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan.
1: Oke.
0: Energi yang dimiliki oleh Indonesia.
1: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa ya nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga, kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yan?
0: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
1: Yeah.
0: Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
1: aman ya.
0: Masih agak aman kalau kita lihat ya. Cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
1: Yeah.
0: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi baik sisi misalkan rezim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman.
1: Yeah.
0: Sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi. Nah, yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya khususnya BBM. Nah, ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan, pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh. Mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada solar.
1: Yeah.
0: Dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya.
1: Oke.
0: Okay. Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
1: Timur, ya. Jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
0: Oh, Ambon, Papua.
1: Ya.
0: Nah, itu mungkin yang harus segera diperbaiki.
1: Baik.
0: Kalau di Jawa kan masih relatif
1: aman ya.
0: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu.
0: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
1: Baik. Terima kasih banyak. Analisisnya Pak Yayan. Selamat malam.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam.
1: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta bersama Sa'adatul Darain, Polresta.

0: Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai membongkar 3 pabrik rumahan narkotika jenis etomidate dan sabu jaringan internasional. Berikut laporan selengkapnya. Ayan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini polisi bersama dengan Bea Cukai telah membongkar 3 pabrik rumahan narkoba jenis etomidate jaringan internasional. Bersamaan dalam penangkapan itu, 7 warga negara Indonesia ikut diamankan dan juga 7 warga negara asing asal India dan juga Singapura turut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wahyu Wardana mengatakan pengungkapan kerjasama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, di mana pertama kali Bea Cukai yang melakukan penggagalan barang haram tersebut dari luar negeri. Setelah ditindaklanjuti, polisi membongkar 3 pabrik rumahan etomidate, di mana 2 lokasi di wilayah Pantai Indah Kapuk atau PIK, dan satu lainnya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah tersangka sebanyak 11 orang, terdiri dari 4 warga negara Indonesia dengan inisial PR, MH, TB, dan RN. Ditambah lagi 6 warga negara India dengan inisial SSM, MKS, SMAS, RK, SPMA, dan SMK, serta 1 warga negara Singapura dengan inisial LHM. Sementara tersangka hasil penangkapan sabu sebanyak 3 orang. Mereka warga negara Indonesia yang berinisial DAD alias A, MR, dan IAPY alias I. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan dengan demikian, dalam bahan pengungkapan dari kasus ini disebutkan total tersangka sebanyak 14 orang, 7 warga negara Indonesia dan 7 lainnya adalah warga negara asing.
2: Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama, aman Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di mana ada 6 kasus yang akan kita sampaikan. Ada 4 perkara, di mana 4 perkara ini, 4 kasus ini merupakan joint operation, kolaborasi antara Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada 2 kasus yang merupakan kasus pengembangan dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Adapun Operation Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penggagalan dan pengungkapan narkotika golongan 2 jenis etomidate cair dan serbuk jaringan internasional, serta pengungkapan narkotika golongan 1 jenis sabu dan clandestine narkotika golongan 2 jenis etomidate oleh Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, dan telah mengamankan 14 orang tersangka.
1: Wisnu juga membeberkan dari seluruh rangkaian pengungkapan tersebut, barang bukti yang diamankan meliputi etomidate bentuk cair sebanyak 2,250 kg, etomidate cair sebanyak 779,7 gram, beserta 11 cartridge etomidate siap edar. Lalu etomidate bentuk serbuk sebanyak 8,78 kg, disertai sabu sebanyak 33,9 gram, dan 25 cartridge etomidate siap edar. Ditambah lagi etomidate bentuk bubuk sebanyak 5,32 kg, sabu 2,217 kg, serta 223 cartridge yang berisikan etomidate siap edar. Dalam bahan rekapitulasi disebutkan total barang bukti yang telah diamankan sebanyak 3,29 kg etomidate cair, 13,110 kg etomidate serbuk, dan 249 cartridge etomidate dalam kemasan siap edar, serta sabu 2,250,9 kg. Berdasarkan bahan yang ada, dari total bahan barang bukti yang tersebut dapat dijadikan sebanyak 23.817 kemasan etomidate siap edar dan 2,250,9 kg sabu. Estimasi nilai barang apabila diberedar di masyarakat sekitar 145,5 miliar rupiah. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Sesungguhnya. Sesungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kok mau pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mah klik link atau bakal kasih OTP, PIN dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Terima kasih semuanya. Yang pasti malam hari ini untuk studio RRI Ampana listrik masih dalam posisi padam ya. Iya. Maksudnya di sekeliling kami ya listriknya padam. Untuk RRI sendiri menggunakan perangkat yang digunakan tentunya pakai mesin. Maka Anda yang mungkin punya apa ya giliran untuk padam listriknya besok malam atau besok siang atau apa ya yang nantinya akan kena pemadaman, ya harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya apa yang dibutuhkan kala nanti bila mana listrik padam ya. Yang punya genset boleh sediakan memang BBM-nya ya kan, bahan bakarnya Pertalite atau solar disiapkan memang ya. Kemudian yang punya kebutuhan seperti ponsel ya perlu dicas. Power banknya harus dicas memang, kasih full-full ya. Atau yang tidak punya penerangan yang lain-lain ya, sediakan memang lilin atau lampu minyak. Yang pasti harus di dalam pengawasan ya. Jangan sampai ya terbanting, kemudian membakar sesuatu yang mudah terbakar, apalagi musim panas ini pendengar. Baik pendengar, kita lanjut lagi di sajian hiburan malam hari ini yang akan bakal nanti kami selingi dengan beberapa informasi-informasi yang sifatnya layak untuk Anda dengarkan ya. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih semuanya ya, dan mungkin beberapa saat lagi siaran kami ini akan kembali menghilang. Yang pasti sebelumnya akan kembali hadir untuk Anda ya, karena listrik di wilayah kami kembali sudah menyala ya. Kami akan beralih dari diesel ke pembangkit listrik negara. Tetaplah bersama kami.

0: Datang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Alang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio Kita Sampria. Untuk kebersamaan malam hari ini pendengar ya, kita lanjutkan lagi di program acara Pulau Togean. Kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Saya awali dari Astrid tentang rasa.

0: tentang rasa dari Astrid yang sudah membawa kita 7 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di program Pulau Togian malam hari ini, silakan kami nantikan kebersamaannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin di Bonerato. Pak Guru mau lagu apa ini, Pak Guru?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Yang mana?
1: Kisah sedih di hari Minggu.
0: Bukan malam Minggu tidak?
1: Tidak, besok.
0: Oh, kisah sedih besok ini, kisah sedih besok
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kisah sedih di hari Minggu. Aisyah Kos Plus Pelagu, kisah sedih di hari Minggu ya. Tapi mudah-mudahan ya, berharap besok tidak ada yang punya pakai sedih-sedihan ya. Semua happy-happy, bahagia-bahagia, senang-senang ya, ceria-ceria, yang terbaiklah semuanya. Lanjut, halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Ustazah Rukmin.
2: Ya.
0: Jangan bilang kisah sedih hari Sabtu lagi, jangan. Request lagu apa, Ibu? Apa? Ariyati.
2: Ya.
0: Ariyati. Ada
2: ya? Ya, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ariyati, Tanto Yahya ini yang bikin lagu ini, Chris Bintaro kayaknya, tapi yang lebih familiar ketika di aransemen dan nyanyikan oleh seorang apa ya, boleh dibilang politisi juga, musisi juga, Tanto Yahya, presenter, ois keren. Nah, kalau orang-orang broadcast itu ya boleh dikatakan multi talent ya, hampir semuanya dia bisa. Yang tidak bisa itu cuma menggandakan uang. Ya, hati-hati dengan ada bahasa-bahasa gitu, menggandakan uang itu ya. Kayaknya kalau apa dipikir secara logik ya, nah, kebenarannya itu ya memang susah diterima sama akal sehat ya. Jadi jangan sampai ada yang ketika ada yang tawarkan, mau kamu ini, kamu investasikan uangmu sekian, itu akan jadi, kan nantinya kamu akan terima lipat ganda. Tidak ada yang benar itu. Jangan. Baik, kita mainkan lagunya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: Masih kita lanjutkan lagi untuk Pulau Togean malam hari ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
3: Pulau Togean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan ulama kegemaran saya.
0: Ibu Herlina, orang kampus ya.
3: Iya.
0: Ibu Herlina mau lagu apa malam hari ini, Bu? Coba.
3: Lagu andalan.
0: Apa itu? Katon.
3: Apa namanya? Katon.
0: Masih dengan Cinta Putih atau sama ganti?
3: Iya.
0: Baik.
3: Tanya dulu diganti.
0: Ada.
3: Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum mau diganti, masih senang mendengar Cinta Putih, mungkin ya bagian dari kata hati juga ya. Mari kita jaga sebentuk cinta putih yang pernah terbina. I say. Sebelumnya terjalin perbedaan. I say. Yang keselat, yang keselanjut. So, Ibu Lina nanti kalau bar request dia semua minta ya. Tak usah diputar Bung Tito, banyak akan langsung Jo. Masanya Bung Tito pe suara macam lebih gagah daripada Katon.

gabung ya. Ingin gabung silakan. (0821) 850-26-52 silakan. Kami masih menanti.

0: Baik, kita ke panel berikutnya lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, terdengar dari Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Apa lagunya malam hari ini, Bu?
1: Doa malam.
0: Doa malam. Kalau doa malam, doa untuk tidur itu kayaknya ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Ice. Masih kami menanti ya, sebelum kita hadirkan. Jangan nanti kalau saya seputar lagu baru berdering lagi.

0: kita tetap masih melanjutkan kebersamaan di Pulau Togian malam hari ini berkar. Anda yang mau bergabung silakan di 821-850-652. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
1: Bung Tito.
0: Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau request lagu apa dan?
1: Ladrak ya.
0: Apa judulnya?
1: Anggur Merah 5.
0: Anggur Merah. Baik, saya cari dulu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut belakangnya Bu Ani. Kota Mobagu, silakan. 821-850-2652.

0: Sudah semakin larut pendengar. Kita sudah 57 menit lepas dari pukul 22 ya. 3 menit lagi akan berada pada jam 11 malam. Nah, kalau sudah jam 11 berarti ya sudah larut tapi nama itu. Dingin sudah mulai terasa hingga ke tulang sumsum. Apalagi di saat-saat musim kemarau seperti ini, dinginnya malam itu makin terasa. Cuma tidak tahu seperti apa dinginnya ketika kita lagi di berdekatan dengan hutan-hutan yang lagi terbakar saat ini ya. Yang mana walaupun hujan sudah turun di beberapa tempat, tetapi di beberapa tempat juga belum sempat turun hujan. Walaupun juga sudah sempat turun hujan, hujannya hanya sedikit. Sehingga api yang sudah sempat membesar, hujan yang sedikit tak mampu untuk padamkan api yang begitu besar. Masya Allah. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama ke kemarin saya.
0: Ini dengan siapa, Pak?
1: Dengan Buang Lakor.
0: Oh iya, kenapa? Mau tanya.
1: Apa ini itu? ini acara request lagu Pulau Togean atau acara uji nyali? Karena malam hari ini Anda seperti pembawa UKU.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Saya berasa sekarang berada bersama dengan Bapak Haji Dantik ya. Dan di sebelahnya ada Susana gitu ya. Horor sekali Anda malam hari ini, Pak. Karena di padahal dipikir malam ini malam minggu.
0: Malam minggu,
1: Pak.
0: Seharusnya?
1: Tapi ngemeng-ngemeng, Anda nggak bisa datang besok ya?
0: Iya, Pak. Saya di Marowo besok, Pak.
1: Hai, umur panjang.
0: Insyaallah.
1: Ya, insyaallah di next berikutnya.
0: Insyaallah.
1: Ya, berikutnya Anda bisa hadir ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi luar biasa malam hari ini. Ya.
0: Biasa di luar, Pak. Saya juga lagi di luar.
1: Malam hari ini tempat horor mana yang Anda ekspor, Pak?
0: Saya sempat melihat sebuah postingan di mana ada dia itu kelakar ya, mungkin sifatnya dia membagikan tentang dikatakan bahwasanya di tempat lain api sudah padam dan di sini di wilayah kami api belum padam. Nah,
1: iya benar.
0: Api masih menyala. Itu orang dari bagian Batu Hitam sana atau sampai Bangketa ya. Dia bilang kenapa saya? Dia bilang kenapa saya posting lagi ini? Dan jika suatu saat nanti kalau saya sudah tidak posting, pastikan bahwa saya sudah terbakar juga.
1: Jangan dong. Tapi memang benar abang, kemarin hari Rabu kemarin saya sempat jalan-jalan ke Desa Balinghar juga. Dan memang sepanjang jalan itu memang kering sekali dan bahkan memang ada di beberapa titik memang pemerintah setempat, desa setempat membuat spanduk untuk imbauan begitu supaya masyarakat tidak membuang puntung rokok atau menyalakan api gitu ya, itu imbauan. Dan kalau menurut saya memang masyarakat di situ juga sangat antusias gitu, jadi memang sama sekali tidak ada. Karena memang abang, kalau saya perhatikan itu memang kering sekali. Itu puntung rokok sekecil jarum pun kalau dijatuhkan itu pasti itu akan menyala itu. Jadi memang kesadaran masyarakat sekitar juga dan orang lihat lalu lalang situ memang menjaga begitu luar biasa banget keren.
0: Dijaga sudah sedemikian rupa ketatnya mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Tetapi nyala api juga hingga kini belum mati.
1: Dan memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama juga, bukan semata-mata kepada pemerintah atau petugas pemadam kebakaran, tapi sebagai masyarakat juga harus mengambil bagian kita untuk menjaga begitu ya.
0: Betul,
1: dan semoga nanti berganti musim, nanti musim hujan, hujan itu menjadi rahmat untuk kita,
0: amin,
1: tidak
0: amin,
1: menjadi musibah berikutnya begitu
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Jadi Allah, kalau begitu saya cuma pulang, cuma tidur ya.
0: Oke.
1: Tapi Anda tidak menawarkan pilihan lagi kepada saya.
0: Itu baru saya mau tanya, Pak. Emangnya lagi menu apa aja yang ada di situ?
1: Ini lagu, daftar list lagu.
0: Astagfirullah.
1: Bukan menu yang ada di warung makan Pandeto, ya.
0: Tapi saya mau sampaikan pesan lagi sekali lagi. Karena anak saya bertanya, ayah, kapan lagi tuh orang mau mampir sama Om Buang Pewarung?
1: Wais, memang pertanyaan yang smart.
0: Bukan Wais, ya? Kakaknya Altaf.
1: Oh, kakaknya.
0: Altaf namanya.
1: Siapa?
0: Altaf namanya, karena dia memang penggemar ayam kecap beliau.
1: Aduh.
0: Betul kok, Mang.
1: Aduh, ya ampun.
0: Sebenarnya
1: biaya TS-nya habis ini ya.
0: Sebenarnya si ayahnya saat itu ngilir sama ayam bakarnya. Cuma posisi lagi kenyang, Pak.
1: Itu tandanya Anda harus bisa kembali lagi ya, supaya bisa mencicip. Dan juga saya pastikan kalau Anda ke warung makan saya, bukan cuma ayam bakar yang saya akan suruh cicipi kepada Anda untuk mereview, tapi semua menu yang ada di situ.
0: Bahkan
1: kemarin waktu postingan saya kemarin itu, Pak, ada yang salah satu berkomentar, nanti Bapak cek di situ. Dia bilang BA-nya itu tidak salah-salah ya, orang cekor. Penyiar begitu.
0: Allah, Bapak lagi.
1: Itu langsung ngoli ya.
0: Itu sudah tembus berapa, Pak, viewer?
1: Yang view-nya itu, postingan kita itu sudah mau hampir 5.000 viewers.
0: Saya kira mau sampai 10 atau 20 begitu ya.
1: Ayo kita coba saya lagi kecil. Ya, yang lebih heboh lagi ya.
0: Siap.
1: Puncak Kasih Ziana Zain ya.
0: Apa judulnya?
1: Puncak Kasih Ziana Zain.
0: Puncak Kasih.
1: Lagu ini spesial untuk Abang dan keluarga. Terima kasih. Jangan lupa besok datang kalau sempat.
0: Insyaallah, mungkin saya mampir saja ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Bro Buang, saya mau sediakan dulu uang 50.000 ya. Karena kalau kami makan 5 orang ya 50.000 anggarannya. Terus saya kasih bonus saya. Terima kasih ya. Selain murah juga enak. Tetap. Baik, pendengar, kita mainkan lagunya ya. Kami harap Anda masih tetap di Jalur 93 FM.

0: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap enjoy bersama kami di malam hari ini. Kami cukupkan untuk program Pulau Togian malam hari ini, dan selanjutnya seperti biasanya kami hadir dengan inspirasi malam. Tetaplah bersama kami di 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mungkin kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutian telah sanggup mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana, kembali mentarkan acara siaran hari ini Minggu 4 Oktober 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Bang, kembali jumpa kita pagi hari ini. Sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi bagian umat Kristiani. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu hingga jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah lintas Sulawesi Tengah dengan ragam informasi akan hadir di ruang dengar Anda. Setelah itu kita lanjut di Aneka Info terakhir ini pendengar pukul 6.30 dan tepat pukul 7 nanti warta berita akan kita dengarkan bersama Pro 3 Jakarta. Setelah itu di pukul 7.30, musik dan informasi akhir pekan akan hadir, menantikan warta berita akan kembali kita dengarkan di pukul 8 nanti. Di pukul 8.30 usai warta berita, lagu-lagu rohani akan hadir, menantikan ibadah minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana di pukul 9 nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita untuk pagi-pagi hari ini pendengar, dan bagi umat Kristiani selamat mendengarkan beberapa pilihan lagu rohani. Menantikan materi pagi Kristiani bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Shalom, selamat hari Minggu dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun sudah berada. Hari ini kembali kita bersama-sama berjumpa di dalam dialog religi mimbar agama Kristen bersama kita sekalian para pendengar. Dan saat ini kami akan menemani Anda beberapa menit ke depan, di mana pada saat ini kembali kami hadir untuk memberkati saudara pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada lewat dialog pada saat ini. Maka untuk itu saat ini saya Pendeta Sirjon Tinanggal bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes. Apa kabar?
1: Puji Tuhan luar biasa, selamat pagi buat kita semua.
0: Iya luar biasa, baik para pendengar dimanapun sudah berada hari ini. Narasumber kita akan kembali memberkati kita beberapa menit ke depan dengan tema yang begitu luar biasa, yaitu dengan tema menghidupi firman Tuhan dari mendengar menjadi pelaku. Jadi ini hal yang sangat luar biasa, tentu kita sebagai para pendengar Radio RRI dimanapun sudah berada, kita rindu diberkati dengan firman Tuhan ini dengan judul begitu luar biasa. Maka saat ini tidak lama lagi kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk membagikan berkat dengan tema menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi pelaku. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Pendeta Yohanes untuk memberkati para pendengar dimanapun sudah berada. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sirjon yang sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Yohanes Kristanto Wilelipu yang akan membawakan renungan lewat dialog religi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, untuk sehat dan kuat yang Tuhan beri sehingga kami masih boleh ada pada pagi hari ini, dan itu semua karena Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, lewat siaran dialog religi mimbar agama Kristen, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi setiap kami, memberikan terang dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 dan kita akan membacanya dengan seksama dari kebenaran firman Tuhan ini dan kiranya akan memberkati kita. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 22 firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lewat ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu bagaimana kita menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi pelaku firman. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen rajin yang membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau renungan. Namun tantangan terbesar kita adalah bukanlah mengetahui firman itu sendiri, melainkan bagaimana kita bisa melakukannya. Saat keluar dari ibadah-ibadah kita, baik dari ibadah minggu, bahkan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Tentunya kita mengetahui resep kue tidak akan membuat kita kenyang. Hanya dengan mengetahui resep kue, kita tidak akan menjadi kenyang jika kue itu tidak pernah dibuat. Begitu juga dengan firman Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk mengagumi firman Tuhan itu sendiri, tetapi bagaimana kita menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang terpenting bagi kita semua. Bagaimana caranya kita menghidupi firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari? Saya akan membagikannya bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghidupi firman harus dimulai dari cara kita menerimanya. Hati kita harus seperti tanah yang subur, siap ditanami benih firman Tuhan tanpa ada bantahan atau keraguan sedikit pun. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Maksudnya adalah, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, renungan firman Tuhan, mari kita menyingkirkan setiap ego, bahkan kesombongan kita. Kita minta Roh Kudus melembutkan hati kita, agar kita sendiri siap ditegur dan diubahkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, mari kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita tidak bisa melakukan apa yang tidak kita ingat. Merenungkan firman Tuhan artinya bagaimana kita memikirkan, menggali, dan menyimpannya dalam pikiran kita, dalam hati kita sepanjang hari. Sehingga firman itu menjadi pengontrol dalam kita menjalani hidup ini, cara baik, cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan cara kita bertutur kata. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian yang kedua. Yang ketiga, mari kita mengizinkan firman Tuhan itu menguji dan mengoreksi diri kita. Firman Tuhan berfungsi seperti cermin atau seperti lampu sorot. Firman akan menunjukkan bagian hidup kita yang masih gelap, seperti hobi kita yang bertentangan, ya, hobi untuk bercerita tentang orang lain, kekurangan orang lain, dan lain sebagainya, rasa benci kita atau ketidakjujuran kita. Menghidupi firman berarti kita rela dikoreksi oleh firman Tuhan tersebut, sehingga kita sampai pada titik di mana kita mau berubah, kita mau bertobat oleh karena firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu menguji dan mengoreksi hidup kita. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan gunakan firman untuk menilai kesalahan orang lain. Gunakan firman untuk memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika firman menegur, segera kita berubah. Jika firman itu menegur setiap sikap tingkah laku kita yang tidak berkenan, segera kita berubah dan berbalik kepada Tuhan. Yang keempat, mari kita melakukan firman Tuhan melalui ketaatan yang nyata dalam kehidupan kita. Puncak dari menghidupi firman adalah tindakan nyata. Ketaatan membuktikan bahwa iman kita hidup. Melakukan firman seringkali menuntut pengorbanan. Pengorbanan atas ego kita, kenyamanan kita, bahkan kedagingan kita. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai dari hal kecil. Jika firman berkata, kasihilah musuhmu, mulailah dengan mendoakan orang yang menyakiti kita. Jika firman berkata, jangan mencuri, mari kita mau hidup jujur dalam segala hal, baik di dalam tugas pekerjaan, pelayanan, bahkan di waktu-waktu kerja kita. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang datang bagi kita semua pada pagi hari ini, bukan hanya pendengar firman Tuhan saja, tetapi sesungguhnya kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan kata lain, kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian.
0: Wow, luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Yohanes. Tentu para pendengar dimanapun sudah berada, saudara sudah diberkati, dikuatkan lewat firman Allah yang begitu luar biasa. Dengan tadi yang luar biasa penjelasannya, bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan secara nyata. Berikut ada 4 poin tadi yang disampaikan oleh narasumber, dan itu menjadi kekuatan buat kita sebagai para pendengar radio RRI dimanapun saudara. Amin. Dimana yang pertama, narasumber mengatakan bahwa yang pertama kita harus menerima firman dengan hati yang terbuka. Yang kedua, kita merenungkan firman siang itu dan malam. Yang ketiga, kita mengizinkan firman menguji dan mengoreksi diri. Dan yang keempat, melakukan firman melalui ketaatan yang nyata. Luar biasa saudara sekalian. Tentu para pendengar radio RRI dimanapun saudara berada, Dan saat ini untuk menambahkan iman kekuatan kita lewat firman Tuhan, tentu saat ini ada beberapa pertanyaan, dan juga ini merupakan juga pertanyaan bagi para pendengar dimanapun saya berada. Pertanyaan pertama, Pak Yohani sebagai narasumber. Iya. Pertanyaan pertama, seberapa pentingnya kita membaca firman Tuhan? Kadang-kadang banyak orang membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana seberapa pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan itu? Bagaimana pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan itu? Kami persilakan.
1: Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih Pastor John untuk pertanyaan yang luar biasa. Seberapa pentingkah kita membaca firman Tuhan? Pertanyaannya, penting atau tidak kita sebagai orang percaya membaca firman Tuhan? Tentu jawabannya sangat-sangat penting. Karena firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Menjadi penerang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat-sangat penting sekali, bahkan saya mengajak kita semua, mari kita menjadi orang-orang percaya yang suka membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kita beroleh kekuatan. Firman Tuhan seringkali menyingkapkan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Dan juga seringkali firman Tuhan bukan hanya menyatakan hal-hal yang luar biasa, tapi firman Tuhan juga kadang menegur kita. Ya, di waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sampai pada satu kebenaran yang saat itu mungkin menegur kita, kesalahan-kesalahan kita, tapi juga ada firman Tuhan yang waktu kita membaca dan merenungkan, menguatkan kita. Ya, jadi oleh karena itu penting sekali membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sudah jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita di dalam kehidupan kita, menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja Anda berada, tanpa firman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan membaca firman, kita akan beroleh kekuatan, ada pengharapan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan singkapkan bagi kita semua. Itu betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Seperti itu.
0: Ya, luar biasa penjelasan para narasumber yang sudah memberikan jawaban lewat pertanyaan. Ternyata narasumber mengatakan bahwa memang sangat penting ketika kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, tentu kita akan mendapatkan tiga bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu penting karena firman Tuhan adalah pelita dan terang hidup kita.
1: Iya.
0: Tadi dikatakan oleh para sumber. Yang kedua, ternyata firman Tuhan itu penting karena memberikan pengertian kepada kita sebagai orang percaya. Iya.
1: Ada juga Pak Sirjon, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
0: Memang luar biasa.
1: Itu ya, jadi, penting sekali.
0: Dengan apakah seorang percaya mempertahankan hidupnya supaya bersih? Tadi narasumber mengatakan bahwa menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa. Dan juga pendengar di area dimanapun saya berada, maka untuk itu, bacalah firman Tuhan seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber. Itu sangat penting. Karena firman Tuhan itu merupakan pelita bagi terang hidup kita, dan firman Tuhan itu akan memberikan pengertian, dan firman Tuhan itu akan mengubah karakter setiap manusia. Dan saat ini kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Ini juga mungkin sebagai pertanyaan para pendengar radio RRI dimanapun berada. Yang kedua, Pak Pendeta Yohanes, pertanyaan kedua, bagaimana caranya menjadi pelaku firman yang baik?
1: Iya. Bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman yang baik? Tentunya ini tuntutan bagi kita semua. Bukan kita hanya sampai kepada orang yang tahu firman, baca firman, tapi lebih lengkapnya adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Menjadi pelaku firman. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang sudah mendasari renungan kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi untuk komplitnya itu adalah menjadi pelaku firman, bukan cuma pendengar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman yang baik? Tentunya yang pertama adalah dengan mendengar dengan seksama dan rendah hati waktu kita membaca firman Tuhan. Kita waktu kita membaca dan menekan firman Tuhan, mari kita menyimak dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya membaca atau mendengarkan Alkitab hanya sebagai suatu rutinitas. Ya, dalam kehidupan kita, tetapi mari kita betul-betul menyimak dengan sungguh-sungguh, memahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan dari firman Tuhan. Kemudian menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Kalau firman Tuhan itu menegur kita, kita terima, ya. Kalau firman Tuhan itu menjadi penguatan bagi kita, mari kita mau bersyukur. Nah, sebagai pribadi yang bukan hanya menjadi pembaca firman, tetapi menjadi pelaku firman, maka yang terpenting adalah bagi kita bagaimana kita memahami dulu firman Tuhan itu. Ya, ketika kita memahami firman Tuhan itu, oh ternyata firman Tuhan meminta saya untuk melakukan ini. Ya, meminta saya untuk mengasihi sesama saya. Firman Tuhan ini yang saya baca hari ini meminta saya untuk saya berbagi dengan orang lain. Nah, maka untuk menjadi pelaku firman yang baik adalah mari kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Mari kita mau merespon apa yang kita baca itu dengan sungguh-sungguh, mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita baca dan renungkan itu harus nyata dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kita bukan hanya sebagai orang yang hanya sebatas membaca. Firman Tuhan itu bukan hanya sampai di mulut saja, tetapi harus dinyatakan lewat sikap dan tingkah laku kita setiap hari.
0: Ya, terima kasih penjelasan sangat luar biasa. Ternyata firman Tuhan itu bukan hanya kita sebagai pendengar saja, tetapi firman Tuhan itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, maka kita akan tahu manfaatnya. Karena manfaat firman Tuhan adalah untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menegur kita, dan juga untuk memberitahukan kepada kita mana yang baik dan mana yang benar. Ya, puji Tuhan. Dan saat ini juga saya akan memberikan satu kebenaran firman Allah sesuai dengan pertanyaan tadi, dan saya akan tambahkan, ternyata ketika orang melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan alasan mengapa kita harus melakukan firman Tuhan itu. Ya. Karena yang pertama, Taurat Tuhan itu adalah sempurna.
1: Amin.
0: Yang kedua, ternyata firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Ternyata firman Tuhan, peraturan Tuhan itu teguh dan juga memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bahkan firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni dan membuat mata bercahaya. Waduh, luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Kemudian, pendengar radio RNI maupun sudah berada, tentu kita tidak puas lagi untuk mau dikuatkan lewat kebenaran firman Allah ini. Maka kita akan masuk pada pertanyaan yang ketiga. Luar biasa pertanyaan yang ketiga ini, Pak Yohanes.
1: Iya.
0: Apa yang membuat orang seringkali malas membaca Alkitab?
1: Ah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ya, apa yang seringkali membuat orang itu malas baca Alkitab? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini hal yang tidak bisa dipungkiri, ya, dari semua kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita sampai di titik jenuh, ya, tidak mau belajar firman Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi, kenapa seringkali orang malas baca Alkitab? Yang pertama, karena kesibukan, ya, karena kesibukan, karena kurangnya waktu, dan lain sebagainya. Itu seringkali menjadi alasan. Nah, karena kita melihat bahwa dengan rutinitas harian yang padat, banyak orang merasa kehabisan waktu, energi untuk meluangkan waktu khusus membaca firman Tuhan itu seperti tidak ada lagi waktu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah seringkali orang merasa sulit mengerti. Ya, waktu dia baca, dia tidak mengerti apa yang dia baca. Jadi sampai pada aduh bosan baca Alkitab. Nah, padahal sesungguhnya untuk kita membaca Alkitab itu sebenarnya yang pertama kita harus berdoa dulu ya. Berdoa dulu, minta hikmat daripada Tuhan supaya waktu kita baca firman Tuhan itu kita tahu Roh Kudus mampukan kita, membuka pikiran kita untuk mengerti apa yang kita baca. Jadi itu alasan orang malas baca Alkitab. Yang pertama, seringkali dia tidak mengerti dan membosankan mungkin ya. Nah, yang ketiga, karena faktor tidak disiplin untuk selalu mengatur waktu untuk baca Alkitab seperti itu. Jadi jarangnya membaca Alkitab membuat selera rohani itu seringkali menurun seperti itu, sehingga orang semakin kehilangan gairah atau tidak ada lagi rasa lapar akan firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi rasa haus untuk firman Tuhan. Karena sudah diperhadapkan dengan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, kemudian kita seringkali tidak disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Sampai kita ada di titik jenuh, bosan, malas, seperti itu. Itu yang seringkali menjadi alasan Pendeta Sir John.
0: Iya, terima kasih. Ternyata ada beberapa alasan kenapa orang seringkali malas membaca Alkitab. Kadangkala seperti tadi yang dikatakan karena sepertinya tidak ada waktu.
1: Iya.
0: Tapi hari ini luar biasa penjelasan tadi narasumber kepada para pendengar radio RRI di mana pun berada. Kesibukan apapun yang kita lakukan di tengah dunia ini. Tapi paling tidak kita memberikan waktu untuk Tuhan. Untuk kita berbicara Tuhan. Dengan Tuhan. Betul. Karena apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar pada mulut Allah.
1: Lari setiap firman.
0: Ya, maka untuk itu saudara sekalian, mungkin kadangkala kita bilang malas, tapi ketika kita minta pimpinan Roh Kudus, saya akan percaya pasti kita akan punya waktu. Amin. Untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Maka untuk itu Tuhan katakan kepada firman Tuhan pada kita sekalian pendengar radio hari ini, dimana pun saudara berada, firman Tuhan katakan, hai kamu, belajarlah pada semut. Jadi ternyata Tuhan mengajar kita supaya kita belajar pada semut. Mereka bisa kerjasama. Artinya ada satu perumpamaan di situ mengajarkan kita supaya kita punya waktu, untuk bersama membaca firman. Sebagai bapak-bapak yang ada di rumah, mari ajak istri, anak-anak untuk kita bisa membaca firman satu ayat saja dalam sehari. Dan ketika engkau memperbesar firman Allah, saya akan percaya pasti kita akan dikuatkan dan kita punya yang malas menjadi mau membaca Alkitab. Terima kasih. Dan yang berikutnya, Pak Pendeta Yohanes, ada pertanyaan terakhir. Mungkin ini juga pertanyaan kepada semua para pendengar RRI di mana berada. Pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana kita menghidupi firman yang kita baca? Ketika kita membaca firman, bagaimana caranya firman yang kita baca itu supaya itu hidup dalam kehidupan kita? Jadi bagaimana caranya?
1: Bagaimana kita menghidupi firman yang kita baca? Tentunya kita rindu firman yang kita baca dan renungkan itu memberi dampak bagi kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana poin-poin dari renungan kita di awal, bahwa tentunya yang pertama kita harus menerima firman itu dengan hati yang terbuka. Kita tidak bisa mengeraskan hati kita untuk waktu kita membaca firman Tuhan, tapi betul-betul mari kita menerima kebenaran firman Tuhan itu yang pertama dengan hati yang terbuka. Ya, begitu caranya untuk kita menghidupi firman Tuhan. Karena dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita menghidupinya. Yang kedua, menghidupi firman Tuhan itu dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Seperti itu, karena dalam Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya saya dan saudara bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, seperti itu kita menghidupi firman. Merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu. Kemudian kita harus besar hati kalau firman Tuhan itu menegur kita. Ya? Itu, kalau kita tidak besar hati menerima teguran dari firman Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir tentunya, mari kita mau melakukan firman Tuhan itu melalui ketaatan kita. Jadi, bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu? Harus terima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka, dan tidak boleh mengeraskan hati. Ya, terima itu dengan lemah lembut, sekalipun itu menegur kita, ya. Tidak enak didengar, tapi kita harus terima. Dan tentunya yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan itu melalui ketaatan kita. Kita harus siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menghidupi apa yang kita mau lakukan di dalam hidup ini. Ya, seperti itu.
0: Ya, luar biasa penjelasan narasumber tentang firman Tuhan dengan tema menghidupi firman Tuhan dari mendengar menjadi pelaku. Saudara sekalian, dengan kesimpulannya, saudara para pendengar dimanapun saudara berada, ternyata luar biasa firman Tuhan. Maka untuk itu, bagaimana cara kita menghidupi firman Tuhan secara nyata? Berikut tadi sudah ada 4 poin yang disampaikan kepada kita sekalian lewat narasumber. Dan yang pertama, menerima firman dengan hati yang terbuka. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Yang ketiga, mengizinkan firman menguji dan mengoreksi diri. Dan yang keempat, melakukan firman melalui ketaatan yang nyata. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, saya yakin percaya para pendengar setia Radio RRI dimanapun saudara berada, tentu hari ini saudara sudah dikuatkan, saudara sudah diberkati, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini akan terus menerus kita renungkan, bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman di tengah hidup selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan di muka bumi ini. Maka untuk itu, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes sebagai narasumber yang sudah memberkati kita sekalian. Dan saat ini biarlah kiranya kita semua diberkati. Dan saat ini Bapak Pendeta Yohanes akan menutup kita dalam doa sekaligus doa sepat. Kami persilakan.
1: Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, terima kasih buat kita semua. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah renungkan pada saat ini, menghidupi firman Tuhan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, kepandaian kita, tetapi sesungguhnya kita butuh pertolongan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Ketika kita taat menghidupi firman-Nya, hidup kita akan memancarkan kasih Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Rumah kehidupan kita pun akan tetap kokoh meski dihantam badai persoalan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami lewat siaran Dialog Religi Mimbar Agama Kristen pada pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami menghidupi firman Tuhan itu? Kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sesungguhnya kami harus menjadi pelaku-pelaku firman. Sebagaimana firman yang datang bagi kami semua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada pada saat ini dalam persiapan-persiapan pelayanan kami, dalam persiapan-persiapan kami untuk kami beribadah hari ini. Kami sudah dikuatkan menjadi pondasi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kami mengawali seluruh pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memberkati kami semua, kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Pendeta Sirjon yang sudah menjadi moderator dalam acara kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh staf RRI Palu yang saat ini sementara bertugas, Tuhan juga akan memberkati dan biarlah lewat siaran RRI Palu banyak orang yang senantiasa diberkati. Bapa di sorga, kami juga pada saat ini berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dalam segala tugas, pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, mereka mengerjakan semuanya dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, diberkati oleh Tuhan, semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya, bahkan seluruh masyarakat kota Palu pada khususnya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kami akhiri dialog religi mimbar agama Kristen pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
0: Ya, terima kasih. Saat ini kami sudah mengakhiri dialog kami, dialog Religi Mimbar Agama Kristen dengan tema menghidupi firman Tuhan dari pendengar menjadi berkat. Bila kiranya ini semua akan menjadi berkat bagi kita semua dan di lain kesempatan kita akan bertemu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan shalom.
1: Shalom.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan juga inspirasi di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama info sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, bersama rekan Ikadek Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tema yang diusung pada hari jadi tahun ini sangat kuat dan inspiratif, yaitu Moving in Action. Kota Palu di usia yang ke-48 tahun bukanlah sekedar deretan angka, melainkan rekam jejak historis.
2: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya. Dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan.
3: Memang ada suatu edukasi, suatu capacity building bagi masyarakat bahwa pelaksanaan hal-hal seperti ini, simulasi seperti ini perlu dilakukan secara berkala.
4: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu harus dicari betul, cari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu. Selektif lah kalau untuk membeli.
5: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, Menteri Hukum Republik Indonesia mendorong seluruh pihak untuk terlibat dalam memaksimalkan pembangunan daerah dari berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Siddiq.
6: Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, pemerintah Kota Palu pagi tadi telah melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Palu. Upacara ini menjadi penanda dimulainya serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Mengusung tema Moving in Action, pemerintah Kota Palu mendorong aksi nyata dalam menjalankan program pemerintah mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Menteri Hukum menegaskan usia ke-48 tahun Kota Palu bukan hanya sekadar angka, melainkan rekam jejak historis yang penuh dengan perjuangan dalam mendorong transformasi daerah menjadi semakin maju dari berbagai aspek.
1: Tema yang diusung pada hari jadi tahun ini sangat kuat dan inspiratif, yaitu Moving in Action. Kota Palu di usia yang ke-48 tahun bukanlah sekedar deretan angka, melainkan rekam jejak historis yang penuh dengan perjuangan, ketangguhan, dan lompatan kemajuan yang luar biasa. Kita semua menjadi saksi bagaimana kota 5 dimensi ini terus tumbuh, bangkit dari berbagai ujian, dan bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang semakin maju dan diperhitungkan di Indonesia.
6: Lebih lanjut, Supratman Andi Aktas menekankan, kemajuan daerah tidak bisa diukur hanya dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dilihat dari aspek penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta hadirnya pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Karena itu, melalui peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, menurutnya menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh.
5: Memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota, di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Laporan Nita Serubakti.
7: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presti Tampupulon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
2: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, Dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
7: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
5: 8 tahun bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, komunitas disabilitas Kota Palu berharap pemerintah dapat meningkatkan edukasi mitigasi kebencanaan. Laporan Iketut Wiranata.
8: Hari ini tepat 8 tahun silam bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi memporak-porandakan Kota Palu, Sigi, Donggala, dan sebagian Parigi Motong atau dikenal dengan Padagimo. Belajar dari pengalaman itu, pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan, termasuk kepada kaum disabilitas. Sidik Malewa, perwakilan masyarakat disabilitas Kota Palu kepada RRI mengatakan perlu adanya edukasi berkelanjutan terkait mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
3: Memang ada suatu edukasi, suatu capacity building bagi masyarakat bahwa pelaksanaan hal-hal seperti ini, simulasi seperti ini perlu dilakukan secara berkala sehingga proses pembangunan pengetahuan, pembangunan pemahaman di masyarakat tentang bagaimana lokasi kita, wilayah kita sebagai daerah rawan bencana dan bagaimana kita menyikapi, karena apa tindakan kita yang bisa meminimalisir risiko dari bencana tersebut.
8: Peristiwa kelam 28 September 2018 yang lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat. Karena itu, mitigasi bencana perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.
5: Saudara, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya ditarik pemerintah pusat. Masyarakat pun diimbau selektif sebelum membeli, terutama jika beras yang beredar diklaim memiliki nilai gizi tertentu.
9: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Lamakarate, mengatakan saat ini pihaknya mengagendakan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk menertibkan peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya telah ditarik dari pasaran. Menurut Rahman, beras fortifikasi umumnya dijual dengan harga lebih tinggi karena diklaim memiliki kualitas yang baik serta mengandung berbagai zat gizi. Namun klaim tersebut tidak sesuai karena berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan pemerintah pusat, sejumlah merek beras fortifikasi kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Dikatakan untuk Kota Palu, peredaran beras tersebut sebelumnya ditemukan di beberapa retail modern. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan beras yang telah ditarik peredarannya tidak lagi diperjualbelikan kepada masyarakat.
4: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu harus dicari betul, cari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu. Selektif lah kalau untuk membeli.
9: Sementara itu, Wawan, salah seorang pedagang beras di Kota Palu, mengungkapkan beras premium fortifikasi saat ini sudah jarang beredar di pasaran. Sebelumnya sejumlah distributor masih memasok beras tersebut, namun stoknya sudah tidak tersedia. Wawan mengatakan kondisi ini menyebabkan dirinya lebih memilih menjual beras lokal yang dipasok dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah maupun beras yang didatangkan dari luar daerah.
10: Dia kategori premium toh, cuma kemarin ada aturan itu toh, membatasi standar premium itu seperti apa, makanya ada beberapa yang tutup karena sebenarnya tidak memenuhi standar yang sesuai di ketentuan pemerintah kan. Jadi sekarang kita sudah di Kota Palu jarang ada jual premium.
9: Wawan menambahkan minat masyarakat terhadap beras premium fortifikasi sebelumnya relatif sama dengan beras lokal. Beras ini memiliki pasar tersendiri terutama dari kalangan ekonomi menengah ke atas dengan tingkat penjualan yang dinilai tidak jauh berbeda dari beras lokal. Namun saat ini beras premium fortifikasi semakin sulit diperoleh karena stoknya terbatas di pasaran. Susantia Kataba melaporkan.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengusulkan penambahan 2 pos armada baru di Mantikulore dan Tatanga guna mengoptimalkan efektivitas pemadaman kebakaran. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
11: Keterbatasan sarana dan prasarana kebakaran di Kota Palu menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas pemadaman kebakaran di daerah. Sekretaris Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Palu, Yohan Wahyudi mengakui kebutuhan peralatan kerja damkar masih terbatas, khususnya terkait dengan kelengkapan APBD personel maupun infrastruktur pos di daerah, khusus untuk pos armada. Saat ini Damkar Palu baru memiliki 2 pos dari 8 kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Tawaili dan Palu Barat. Padahal, apabila merujuk pada wilayah manajemen kebakaran berbasis kecamatan, diperlukan pos penyegaan di seluruh kecamatan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong penambahan infrastruktur pos agar waktu tanggap pemadaman dapat lebih cepat dan jangkauan layanan dapat lebih optimal. 2 kecamatan dinilai menjadi opsi yang ideal, yaitu Mantikolore dan Tatanga, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan data peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
12: Yang pertama, wilayah Kecamatan Mantikulore, ini dengan melihat posisi kepadatan penduduk setelah pasca bencana ini bergeser ke wilayah Tondo dan Talise. Itu kepadatannya cukup tinggi, kemudian ke data kebakaran terbesar itu ada di wilayah sana. Kemudian itu juga bisa membackup wilayah Kecamatan Palutara. Kemudian yang kedua mungkin itu Kecamatan Tatanga, itu untuk membackup wilayah Tatanga yang cukup padat.
11: Yohan Wahyudi menambahkan, kedua lokasi tersebut dinilai sebagai opsi terbaik karena dapat menjangkau wilayah lainnya di Kota Palu dengan waktu penanganan yang lebih cepat. Penambahan pos tersebut lanjutnya juga ditunjang dengan dukungan fasilitas, sarana-prasarana, hingga sumber daya manusia. Yohan menegaskan, di tengah keterbatasan yang dihadapi, pihaknya terus berkomitmen untuk menangani peristiwa kebakaran serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
5: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran coding. Laporan Isan Setiadi.
13: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI terus mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta penerapan pembelajaran mendalam. Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah, mengatakan PGRI tidak hanya berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program PGRI Power yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kemampuan digital guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dukungan terhadap program tersebut juga dilakukan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melalui peluncuran PGRI Power dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Samsyaini, mengatakan pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap melalui metode tatap muka maupun daring menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.
14: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
13: Melalui program PGRI Power, PGRI berharap para guru semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan kompetensi digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peran PGRI sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.
5: Guna mencegah penyebaran penyakit menular khususnya rabies pada hewan peliharaan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan 100 dosis vaksin rabies gratis. Selengkapnya bersama Nita Surbakti.
7: Setelah membuka layanan vaksinasi rabies gratis di stan Kepiar UMKM Minggu 27 September lalu, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan menghadirkan kembali layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis bagi masyarakat 2 Oktober mendatang. Layanan ini menyasar hewan kesayangan masyarakat, khususnya anjing dan kucing, dengan kuota yang telah ditentukan. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian, mengatakan layanan vaksinasi rabies gratis akan diberikan di kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, Jumat 2 Oktober mendatang. Dijelaskan, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya, khususnya karena dapat ditularkan melalui hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Melalui layanan vaksinasi rabies dan pemeriksaan hewan gratis, seluruh hewan peliharaan, khususnya kucing dan anjing, dapat dipastikan benar-benar sehat dan aman.
15: Kita tahu bahwa ini rabies se-Indonesia, ini satu penyakit yang paling berbahaya, khususnya untuk hewan pembawa rabies. Hewan pembawa rabies itu seperti anjing, kucing, seperti itu. Nah, tentu kita tidak mau bahwa penyakit ini semakin meluas, apalagi untuk pembawa rabies ini kan banyaknya hewan kesayangan. Kita tidak mau kasus rabies ini terjadi seperti itu. Makanya selain edukasi kepada masyarakat, kita juga melakukan ini tujuannya untuk mencegah penyakit itu semakin meluas, seperti itu.
7: Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Edukasi ini dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan kebersihan hewan di lingkungan sekitar. Alfian menambahkan vaksinasi rabies gratis tersebut sekaligus menjadi momentum Barantin untuk memperkenalkan transformasi peran karantina kepada masyarakat. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya di pintu masuk maupun keluar wilayah, karantina juga memiliki peran dalam mendukung perlindungan sumber daya hayati dan kesehatan lingkungan. Transformasi tersebut, jelas Alfian, sejalan dengan semangat dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas yang menempatkan fungsi perlindungan sumber daya hayati dan fasilitas perdagangan sebagai dua peran yang berjalan beriringan. Melalui pelayanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan, Barantin berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan semakin meningkat. Pencegahan sejak dini diharapkan dapat membantu menekan resiko penyebaran rabies, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.
5: Nilai Pancasila dinilai semakin penting untuk diperkuat dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah era disrupsi informasi dan ancaman radikalisme di ruang digital. Laporan Miftahul Janah.
16: Hari Kesaktian Pancasila dinilai sebagai momentum untuk merefleksikan kembali penguatan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Rahman Asari, menegaskan pemahaman terhadap ideologi negara ini semakin penting di tengah era disrupsi informasi serta ancaman paham radikalisme melalui interaksi di ruang digital. Ia meyakini dengan pengamalan nilai Pancasila dalam keseharian, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan harmonis dan kondusif. Salah satu langkah konkret yang dijalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tengah yaitu memperkuat sinergi bersama perangkat daerah dan sekolah dengan menyasar para peserta didik dalam edukasi karakter Pancasila.
17: Nah, kita lagi berupaya untuk berkomunikasi dengan perangkat daerah yang memang punya kewajiban di dalam penanganan peserta didik, nah, misalnya pendidikan dan untuk penguatan karakter. Kami berharap kami mendapat rekomendasi untuk bisa masuk ke satuan-satuan pendidikan dalam rangka memberikan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter.
16: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar, STMT IPU ASEAN Engineer, menuturkan tantangan di era digital semakin kompleks, seperti maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Hal tersebut dipandang sebagai celah dalam penyebaran paham radikalisme. Untuk itu, peran perguruan tinggi menjadi penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. Hal ini, kata Profesor Amar, terus digalakkan di Universitas Tadulako sejak pembekalan bagi mahasiswa baru.
18: Sementara di kita sendiri ini mulai dari mahasiswa baru, ini sudah kita memberikan paham-paham masalah bagaimana cara penggunaan media sosial yang baik dan benar. Kita berikan pedoman dan lain sebagainya. Ini termasuk salah menangkal, selain dari tidak kata lain adalah pendekatan-pendekatan pemahaman nilai-nilai ya yang ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya, ini menjadi keharusan dan terus pada saat pembukaan untuk pembekalan-pembekalan ini kita ingatkan.
11: Profesor Amar menegaskan, pengamalan nilai Pancasila tidak boleh terbatas secara kontekstual semata, namun juga pemahaman mendalam terhadap makna dari setiap butir Pancasila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sehingga nilai-nilai luhur Pancasila dapat diaktualisasikan dalam keseharian dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
5: Sebanyak 64.301 anak di Sulawesi Tengah tercatat sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut masih menjadi tantangan dalam pemenuhan akses dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
19: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 64.301 anak dari berbagai jenjang pendidikan di daerah ini masih berstatus sebagai anak tidak sekolah atau ATS. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firman Zah mengatakan, data tersebut menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan. Kondisi ini katanya menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah.
20: Masih banyak masyarakat kita yang belum mengejar pendidikan. Ya, data yang ada di kami, di Pusdatin, itu masih ada 64.301 anak-anak kita dari berbagai tingkatan yang tidak bersekolah. Ya, artinya mereka ini tertinggal dalam mendapatkan pendidikan. Ini data yang ada. Ya, ini kondisi kita sekarang, sehingga nantinya kita sangat memerlukan kemitraan, kita memerlukan kerjasama, bukan sama-sama bekerja dengan teman-teman semua supaya kita bisa memperbaiki keadaan.
19: Menurut Firmanza, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama pemangku kepentingan terkait perlu menyusun langkah bersama untuk memastikan anak usia sekolah dapat kembali memperoleh hak pendidikannya. Selain persoalan akses, peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Capaian standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan pada 2025 tercatat 60,88%, sementara kemampuan akademik peserta didik melalui tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SMA dan SMK masih tergolong rendah.
5: Pemerintah Kabupaten Tojonauna mendorong pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas.
21: Pemerintah Kabupaten Tojonauna memastikan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Pemenuhan kebutuhan tersebut selanjutnya dilaksanakan perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kepala Baperida Kabupaten Tojonauna Muhammad Arsyad mengatakan, berbagai urusan penting daerah telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti dinas teknis sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
22: Apapun menjadi urusan penting daerah yang mencakup target-target pencapaian pemerintah daerah ataupun program-program nasional atau provinsi yang dibutuhkan dukungan pemerintah daerah, itu kita sudah masukkan di dalam dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya dokumen perencanaan itu di follow up oleh dinas teknis terkait disesuaikan dengan kemampuan kebijakan fiskal daerah. Apakah itu disiapkan oleh fiskalnya oleh dinas terkait? Nanti saya coba lihat telusuri ke DPA-nya dorang. Apa yang sudah dilakukan secara teknis di lapangan?
21: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojonauna Darmawan Suaib mengatakan, pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan melalui penguatan peran komunitas, organisasi disabilitas, dan mitra CSR.
23: Penguatan peran komunitas, organisasi disabilitas, dan mitra CSR. Kesempatan yang setara, yaitu satu, akses layanan publik ramah disabilitas. MIS, layanan khusus Dukcapil Touna, yaitu Pakta Tantri. Pendidikan inklusif, termasuk sekolah rakyat yang berjalan di Tojonauna.
21: Pemerintah daerah mendorong agar pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diperkuat melalui akses layanan publik, pendidikan, perlindungan, serta keterlibatan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Tojonauna. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Kepala Desa Tojo di Kabupaten Tojonauna menyoroti penamaan Festival Budaya Bakulupi tahun 2026.
0: Ajang tahunan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur Bare Eta dan penguatan identitas masyarakat adat di bumi Sifiapa Tuju Tojo Una-Una. Festival Bakulupi tahun 2026 menjadi sarana bagi pemerintah dan masyarakat Touna untuk menunjukkan keragaman adat budaya lokal yang diwariskan leluhur secara turun-temurun untuk masyarakat adat Ta dan Baree. Namun dalam pelaksanaan pelestariannya menurut Kepala Desa Tojo Suaib Alige perlu dirundingkan bersama dengan para tokoh adat dan para sejarawan budaya lokal dari komunitas Ta dan Baree agar penamaan sebuah kegiatan yang bertajuk pelestarian budaya tidak melenceng dari kaidah yang sebenarnya.
1: Dalam sisi kegiatan itu kami mendukung. Apapun kegiatan yang dilakukan di daerah itu yang sifatnya budaya, kami mendukung. Cuma hanya persoalan membahasakan bahasa itu. Kami bukan memprotes apa, tapi bahasa di dalam adat ini, budaya ini selembut-lembutnya bahasa. Di dalam bahasa adat kan ada. Ya, bisa saya dibilang Sintuhu Melupi atau Sigia kita Melupi. Nah, ini kan bisa, tapi jangan membuat bahasa itu Bakulupi. Bakulupi ini dalam hal itu keras dalam bahasanya. Karena saya tahu, saya paham dalam konteks Tojo Una-Una ini yang perlu disampaikan, ini bukan hanya satu suku yang punya, ini adalah empat suku yang punya Tojo Una-Una. Jadi bahasa yang selumbut-lembutnya yang ada di dalam budaya itu yang kita gunakan. Kemudian tari-tarian, usahakan bagaimana mengembangkan tarian kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Jangan kita ambil tarian-tarian yang di luar dari konteks Tojo Una-Una, karena di Tojo Una-Una ini kita kenal daerah adat kerajaan Tojo Una-Una itu yang menjadi artinya kami dari tokoh pemangku adat di wilayah khususnya Desa Tojo.
0: Kepala Desa Tojo Suaib Alige mengaku, ia dan pemangku adat serta para pelaku sejarah budaya lokal juga memahami tujuan utama pelestarian adat dan kearifan lokal adalah untuk menjaga kelestarian warisan dari leluhur agar tidak punah dan tergerus oleh perkembangan zaman, serta memperkokoh jati diri dan identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Hanya saja menurut Suaib, mewakili para tokoh dan pemangku adat Kecamatan Tojo, ia mengaku tajuk Bakulupi dalam kegiatan festival tersebut sedikit berlebihan sehingga nyaris kehilangan makna. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Olahraga dayung di Sulawesi Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat sebagian besar wilayah di provinsi tersebut merupakan daerah pesisir.
2: Pengamat olahraga Sulawesi Tengah Warsito mengatakan 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki wilayah pesisir sehingga olahraga dayung memiliki peluang untuk berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten dan kota. Menurut Warsito, pengembangan olahraga dayung perlu mendapat perhatian terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetisi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menilai mandeknya perkembangan olahraga dayung salah satunya disebabkan minimnya kompetisi yang dapat menjadi ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan mengukur prestasi. Karena itu kompetisi dayung perlu ditingkatkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain itu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang olahraga perlu memberikan perhatian terhadap fasilitas latihan.
6: Kita di Sulawesi Tengah memang harus disadari apa yang kami lihat. Kita memang masih membutuhkan prasarana latihan karena dayung ini berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita melakukan rekrutmen di semua daerah di kabupaten untuk melihat potensi anak-anak dayung karena sadar atau tidak, ini bahwa negara kita ini kan negara maritim, khususnya Sulawesi Tengah, 12 daerahnya ini adalah negara pesisir, hanya Kabupaten Sigi yang bukan yang ada lautnya. Tetapi mereka punya darah lindu.
2: Warsito berharap pengembangan olahraga dayung dilakukan secara terencana, mulai dari pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan fasilitas latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi secara rutin. Dengan dukungan tersebut, potensi wilayah pesisir Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi modal dalam melahirkan lebih banyak atlet dayung berprestasi di tingkat nasional. Susantia Kataba melaporkan.
5: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikarik Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan hasil evaluasi perdana terhadap langkah 3 operator seluler dalam mengimplementasikan pelindungan sisa kuota internet pelanggan sebagai tindak lanjut putusan MK dan surat edaran Kemkomdigi. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang Arosoka hingga 12 Oktober karena penanganan material bencana dan pemulihan wilayah terdampak masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAF wilayah setempat sebagai motor penggerak untuk mempertajam program pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pemerintah Pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026, di mana sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 272,66 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dangin Puri Kota Denpasar mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
5: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
6: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
5: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya helikopter Super Puma H225 register VHHGM dan helikopter Bell L4 register PKALE, melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Indri Rizkita melaporkan.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
8: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di masih sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
7: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
9: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
7: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya Januar Bahvi.
10: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Herianto mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
11: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
10: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
12: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik. Saya ulangi ya, lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Memang ini dikasihin.
14: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
13: dapat jatah Andong.
15: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
14: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
13: butuh kesabaran.
14: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
15: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
16: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
15: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
17: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
15: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
18: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
15: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam program Open Ship Day, salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
20: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Jadi mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
19: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
21: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
19: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
22: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
19: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian Selat Malaka utara dan tengah, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot, waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
8: Bentar lagi lah, Bu Tri.
7: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
8: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
7: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
8: Itulah.
3: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sesaat lagi, RRI Ampana akan segera bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta turut menyebarluaskan Warta Berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari